gamanida gamanida padasani padasani padasani padasani padasani gamanida gamada padasani padasani gamada gamanida pada padani sani.